2. Gue mau nyapa-nyapa dulu nih buat lu yang udah beraktivitas hari ini, teman Pro 2. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih yang lagi ada di jalan sekarang? Mungkin lagi ada yang berangkat kerja atau mungkin lagi ada yang berangkat buat jalan-jalan, teman Pro 2, karena sekarang masuk weekend ya. Kayaknya enak banget kalau misalkan hari ini tuh bisa jalan-jalan karena cuacanya tuh lagi enak banget. Dan mungkin selain jalan-jalan enak juga hari ini tuh buat olahraga ya, teman Pro 2. Karena gak terlalu panas, teman Pro 2. Jadi buat lu yang pengen olahraga lari atau mungkin pengen sepedaan atau mungkin dia pengen ke tempat-tempat yang di luar ruangan gitu ya, kayaknya enak banget kayak gitu. Cocok lah menurut gua ya. Buat lu yang hari ini lagi ada kegiatan, teman Pro 2, coba ceritain hari ini pengen kemana dan bareng siapa nih. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Spada Weekend. Buat tuh yang lagi beraktivitas pagi hari ini teman Pro 2, biasanya sebelum beraktivitas pasti kayak melakukan sesuatu dulu gak sih? Kayak mungkin ada ritual-ritual tertentu gitu ya yang lu lakukan di pagi hari supaya pagi lu tuh lebih lancar atau lebih enak aja gitu teman Pro 2. Mungkin ada yang sarapan pakai apa dulu, atau mungkin ada yang minum teh dulu atau minum kopi. Biasanya kalau misalkan bapak-bapak gitu ya, kalau misalkan Gen Z kayaknya minum kopi pagi-pagi tuh agak-agak asam lambung gitu. Atau mungkin ada ritual lainnya teman Pro 2 yang bisa lu share, atau mungkin ada ritual tersendiri yang lu biasa lakuin di pagi hari ini. Coba komen ke WhatsApp Pro 2, kira-kira biasanya lu kalau misalkan pagi-pagi sebelum memulai aktivitas biasanya melakukan ritual apa nih ya di pagi hari ya. Coba komen langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Yang penting apa? Jangan ritual ke Gunung Kawi ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang kemana-mana pakai transportasi umum teman Pro 2, kayaknya bakal seneng nih. Karena sebentar lagi kita bakal ngerasain ada salah satu transportasi umum yang sebenarnya ini proyeknya udah lama banget dan setiap hari gue lewatin teman Pro 2. Itu tuh ada proyek LRT dari Velodrome ke Manggarai yang sekarang resmi tersambung 100%. Wow, kongres ya. Ini tuh salah satu hal yang gue tunggu-tunggu juga di tahun ini teman Pro 2. Karena gue tuh kan setiap hari tuh lewat situ ya, lewat proyeknya. Jadi gue tuh ngikutin banget progresnya gitu ya. Kayak pengawas aja gue. Oh, hari ini udah sampai sini. Oh, sekarang udah sampai sini gitu ya. Dan kemarin kayaknya 3 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu gue lewat situ, gue tuh sempet lihat tuh kayak lewat Manggarai kalau nggak salah, udah kesambung nih kayaknya nih, beneran ternyata udah kesambung teman Pro 2. Dan ini seneng banget karena nantinya kita bakalan bisa naik transportasi umum dari Manggarai ke arah Rawamangun, terus juga ke Kelapa Gading dan sekitarnya lah. Jadinya kan UMKM dan juga hidden gem di sekitar situ kan bisa kita explore gitu kan ya. Siapa tahu ada yang pengen explore bareng Rawamangun dan sekitarnya pakai LRT nanti teman Pro 2. Mungkin bisa ya, langsung aja WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan nantinya target LRT Jakarta Velodrome Manggarai ini akan beroperasi di Agustus 2026 tahun ini teman Pro 2, dan sebentar lagi, dan Agustus juga tinggal beberapa hari lagi nih. Jadi kita tungguin aja kira-kira peresmian dari LRT Velodrome Manggarai.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin lagi di fase single era nih teman Pro 2, mungkin kayak berasa gak sih ada perubahan di dalam diri lo, selain kayak lo udah memaafkan masa lalu lo gitu ya, atau mungkin hubungan-hubungan yang pernah terjadi di dalam hidup lo. Ngerasa gak sih ada hal-hal positif yang mungkin terjadi gitu ya setelah lo mengalami single era ini teman Pro 2? Mungkin ada yang ngerasa kayak lebih gampang gak mudian, atau mungkin lebih gampang untuk open minded gitu ya. Ternyata ada penelitiannya loh, kalau misalkan kalian ini single atau mungkin sekarang lagi single ya, itu menurut Bella De Paolo, PhD, orang yang memang suka waktu sendiri dan gak takut berstatus single biasanya punya level neurotisme yang rendah, alias mereka bukan tipe yang gampang cemas atau moody, dan selain itu mereka juga lebih terbuka dalam berpikir atau open minded gitu. Jadi kalau misalkan lu single, kenapa ditanyain gitu, kok lu betah sih single mulu? Ya jawab aja kayak, gue open minded kok. Atau enggak, ya gue nyaman aja gitu single gitu kan ya. Atau mungkin ya gitulah, daripada lu gitu, lu bilang aja daripada lu kalau punya pasangan, udah punya pasangan tapi enggak masih mudian atau gimana kayak gitu kan ya. Jadi single tuh ternyata ada sisi positifnya juga teman Pro 2, jadi enggak cuman negatifnya ya itu aja sih, dia sendiri aja gitu ya. Tapi enggak apa-apa kok, kita kan orang-orang mandiri gitu kan ya. Dan ya mungkin ada yang sama ngerasain juga gak teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Pro 2.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemenin bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang lagi ada di jalan teman Pro 2, gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin, dan juga informasi yang pastinya seru banget untuk kita bahas di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Tepam Pro 2 di pagi hari ini. Buat lu yang suka naik transportasi umum kayak gue nih, pastinya ada transportasi favorit dong, atau mungkin ada transportasi yang sering banget dipakai gitu. Kalau misalkan mau berangkat kerja atau mungkin mau jalan-jalan gitu ya, biasanya naik itu teman Pro 2. Gue sih biasanya kalau misalkan naik transportasi umum itu pakainya KRL. Itu tuh udah aksesnya gampang, terus juga bisa kemana-mana. Mulai dari Cikarang sampai Bogor bisa gue akses, dari Tangerang juga sampai Jakarta juga udah bisa gue akses gitu ya. Nah, ada satu ketika gue tuh turun di stasiun apa gitu, gue lupa, yang jarak dari kereta atau KRL-nya ke peronnya itu lumayan jauh teman Pro 2, dan itu menurut gue sih lumayan serem ya, apalagi kalau misalkan pas rush hour gitu, lagi dempet-dempetan, dorong-dorongan, kita nggak fokus, itu tuh bahaya banget gitu. Nah, ternyata kekhawatiran itu tuh gak cuma ada di gua doang, tapi ada juga di Cina gitu. Dan di sana udah ada antisipasi supaya orang-orang tuh biar gak deket-deket sama peron kereta itu gitu. Jadi ada inovasi di stasiun kereta di Cina, pasang pagar pengaman di tepi peron yang dirancang untuk membantu mencegah penumpang terpleset sekaligus mengurangi resiko terjatuh ke jalur rel gitu ya. Ini inovasinya bagus banget, mungkin bisa diterapin sama KAI ya, kalau misalkan KAI lagi dengerin gua. Nah, itu soalnya masih banyak kan stasiun di Jakarta atau mungkin di Blue Line atau mungkin di Red Line gitu yang jaraknya dari kereta sama peronnya tuh masih terlalu jauh gitu ya. Semoga ini juga bisa diaplikasikan ke Indonesia karena ini inovasi yang bagus banget. Menurut lo gimana teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 di pagi hari ini. Gimana, udah pada sarapan belum nih Teman Pro 2? Buat lo yang belum sarapan, menurut gue sih harus sarapan dulu ya. Apalagi Jakarta kan rame banget gitu ya. Maksudnya rame tuh penduduknya tuh padet gitu ya. Kalau misalkan lo pengen jalan-jalan, kalau misalkan lo asli Jakarta, itu kadang tuh kayak gue misalkan mau kemana gitu, ketemu langsung sama teman atau mungkin kenalan lu yang mungkin udah lama banget gitu, akhirnya ketemu di suatu tempat gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kayak ngerasa kok Jakarta tuh sempit banget ya. Ternyata bukan Jakarta sempit, Jakarta itu jadi peringkat pertama kota terpadat di dunia 2026, mengalahkan Tokyo dan juga New Delhi, India. Wah, ini sih gokil banget ya. Menurut gue ini salah satu apresiasi atau mungkin salah satu apa nih Teman Pro 2, mungkin lu bisa kasih pendapat gitu ya. Jadi Jakarta ini jadi kota dengan nomor 1 terpadat di dunia tahun 2026. Di bawahnya ada Delhi, Bangladesh, terus ada Tokyo dari Jepang, dan New Delhi di India gitu ya. Total nih yang tinggal di Jakarta ada 42,46 juta jiwa. Wow, pantes aja setiap weekend tuh kayaknya kalau misalkan ada acara tuh rame banget Teman Pro 2. Mungkin weekend kali ini juga ada acara juga mungkin ya. Gua gak tahu sih, gue belum ngulik-ngulik lagi nih ada acara apa di weekend ini Teman Pro 2. Gimana menurut lo di Jakarta nih yang asli Jakarta, menurut lo benar gak sih kayak Jakarta tuh semakin lama semakin padat gitu ya? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan ada kabar bagus lagi nih teman Pro 2. Kalau misalkan tadi gue udah kasih tahu kalau misalkan LRT Jakarta udah nyambung nih dari Velodrome ke Manggarai. Sekarang terowongan MRT arah utara udah tersambung dari Senayan hingga kota. Wah, ini gue gak sabar banget bisa naik MRT kalau misalkan mau berangkat kerja teman Pro 2. Karena menurut gue tuh MRT tuh transportasi umum paling apa ya, paling bagus menurut gue ya, dari segi ini ya, dari segi arsitek wes. Nggak, gue enak aja kalau misalkan naik MRT gitu, kalau kemana-mana misalkan mau ke Blok M, terus juga mau ke Bundaran HI, atau mungkin pengen ke tempat-tempat yang bisa diakses pakai MRT gitu, enak banget sih menurut gue, karena adem gitu kan ya, terus juga cepet, apalagi pokoknya banyak deh positifnya deh menurut gue. Dan udah kelihatan juga sih stasiun atau apa ya kalau sebutannya. Ya, stasiun MRT Monas udah kelihatan dari jalanan gitu. Setiap hari kan gue lewat situ ya. Dan gue udah penasaran banget nih, aduh, kapan sih ini bukanya, karena emang deket banget dari kantor, kayak 500 meter dari kantor gitu ya. Udah sampai ke stasiun MRT Monas, aduh itu seru banget menurut gue. Menurut lu gimana nih teman Pro 2, siapa yang udah gak sabar juga untuk nyobain nanti nih MRT tahap berapa sih ini? Tahap 2, fase 2A Bundaran HI ke kota teman Pro 2. Siapa yang penasaran dan siapa yang udah gak sabar buat nyobain MRT fase 2A? Coba komen ke WA-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci Tepam Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Tepam Pro 2. Nantinya gue gak bakal siaran sendiri karena bakalan ditemenin sama salah satu penyanyi muda ya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di Musikpreneur. Jadi buat lo yang pengen ikutan, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda ini ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oke.
1: Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin

0: Kita bisa langsung kenalan langsung kenalan aja kali ya.
1: Ya ini dia Feva.
2: Halo semuanya.
0: Halo, pagi Feva. Jadi Feva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Feva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Sebenernya. Dari umur 6 tahun dari
1: kira belum sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol oe-oe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Feva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
0: modeling. Pantesan ya masih tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Feva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih. Iya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Feva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Iya. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Betul. Pengennya
0: gitu. Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya teman pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Feva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Feva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow, kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Di era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas, jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Okay. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini? Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga agak relate sih.
0: Oh, agak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku berteman sama Feva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih, Mas?
1: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Okay.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype
1: juga kan.
0: Benar,
1: nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya, iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Salah satu generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa Strobo? Kan Strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia enggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Dia kan harusnya tetap belajar, tetap
1: yang apa yang dia udah harus jalankan setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini nulis gitu itu. Ya.
1: Oh, sedikit okay, agak okay, unik okay. sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Mm-hmm. Aku sering kalau bikin lirik, mm-hmm. ngobrol sama dia dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanya sama dia kalau di sekolah anak-anak kayak gimana. Nanti dia cerita tuh, kalau yang ini gini kayak gini. Ah, udah aku bikinin. Nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah, ini relate gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada brainstormingnya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena kan enggak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya, iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan?
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget. Karena aku masih kecil, guys.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu umur, ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya, MV-nya.
0: Oke.
2: MV-nya ada, udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datang itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah dalamnya kayak gini ya gitu. Karena biasanya lewat doang. Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto wisuda.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya, lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi
1: aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarahinnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekamannya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak aja di studio. Kurang ini diulang. Atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Karena nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent ganti-gantian. Termasuk kan dia kan. Jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, karena di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang sudah kerekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Oke, jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
0: Terus juga koreo karena harus ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals.
0: Oke.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini, kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
1: paham.
2: Om gitu.
0: Oke, karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Oke. Wah, seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang proyek kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Dua Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit dulu nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak mau... lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang move on.
1: Move on.
0: Yeah. Oh, move on. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Nah, dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
1: Jadi ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva, nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa. Yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi lampu strobo, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia. Dengan panas-panasnya lapangan
2: betul.
1: Banteng.
0: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: karena,
0: ya.
1: Karena dia panas sama banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur, tapi apa?
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang, juga aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya, mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang denger, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om kayak gitu kan. Kayak misalnya kan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya, benar.
1: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya. Nah, aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya, oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada udah di semua platform dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica A-nya 2 titik underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Terus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Sepada dan juga Music Trainer. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan.

0: Paruh waktu pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu mengungkapkan antusiasmenya untuk menampilkan bersama Madonna, BTS, Justin Bieber, dan Chris Martin. Info selanjutnya masih seputar final Piala Dunia 2026. Justin Bieber resmi diumumkan sebagai salah satu penampil utama di halftime show. Ia akan tampil bersama Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, Coldplay, serta sejumlah musisi lainnya. Dalam pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit, Bieber juga mengatakan dirinya bangga bisa menjadi bagian dari acara yang bukan hanya menghadirkan hiburan kelas dunia, tetapi juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Info selanjutnya buat para penggemar Naruto, ada kabar terbaru dari film live action Naruto resmi membuka audisi casting secara global untuk mencari pemeran tim 7, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno. Film produksi Lionsgate ini akan disutradarai oleh Destin Daniel Carton yang sebelumnya sukses menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ring. Dan pencipta Naruto, Masashi Kishimoto, mengaku masih tidak menyangka karyanya akhirnya diadaptasi menjadi film Hollywood. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: itu aku kembali padamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih ditemenin bareng gue Ocit, dan gue bakal nemenin lo beberapa jam ke depan lagi teman Pro 2. Dan sekarang masuk ke Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang lagi ada di jalan, gue bakal nemenin dengan lagu-lagu requestan lo teman Pro 2. Jadi langsung aja yang mau enjoy dengan lagu favoritnya, langsung request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sekarang gue mau bacain dulu yang udah masuk nih requestan nih ya. Satu-satu ada dari seseorang dari TikTok tadi gue habis live. Ada yang minta lagunya Nabila Takiyah dengan Terpatah Terluka. Dan ada yang minta lagunya Selina juga dengan Sumpah Mati. Dan juga Fizz dengan Tarot. Jadi tiga lagu itu yang bakal nemenin lo ke depan. Dan buat lo yang mau request juga, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani bareng Oce, teman Pro 2. Dan sekarang gue mau bacain requestnya udah masuk dulu nih, teman Pro 2. Yang pertama ada yang minta lagunya Nona dengan Rollerblade ya. Dan juga ada yang minta lagunya Noah, Talangi Sama, dan Taylor Swift dengan Bad Blow, teman Pro 2 ya. Buat lu yang pengen ikutan juga di jam request ini, langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Dan sekarang gue mau puterin lagu-lagu yang udah di request nih. Yang pertama ada yang minta lagu Tulus dengan Teh Hijau dari Ella di Tangerang. Terus juga ada yang minta lagunya Naura Ayu dengan Jalan Tengah dan Ziva dengan Peri Cinta. Langsung aja nemenin lu di Pro 2 Hitlist ke depan teman Pro 2. Dan ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, tempat Pro 2 di siang hari ini. Dan masih di Pro 2 Hitlist. Sebelum kita masuk ke santai siang weekend teman Pro 2, pastinya gue bakal nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang ya, pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, hati-hati ya. Karena tadi aja gue baru ngeliat ada video kecelakaan di tol. Jadi ada tabrakan beruntun. Gue gak tahu itu kejadiannya kapan, tapi pesan gue adalah hati-hati di jalan. Kalau misalkan perlu menepi, kalau misalkan ngantuk gitu ya teman Pro 2, menepilah. Dan juga kalau misalkan ngerasa kayak ada yang aneh gitu di kendaraannya, coba dicek dulu deh ya. Siapa tahu emang harus dicek dan ada yang harus diganti teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting pelan-pelan aja, karena yang tepat atau yang terbaik adalah ketika lu bisa ketemu orang-orang yang udah nungguin lu ya teman Pro 2. Dan di siang hari ini masih ditemenin bareng gue di Pro 2 Hitlist, pastinya dengan lagu-lagu yang udah gue siapin. Pastinya enak banget buat lu dengerin di jalan hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Walaupun agak-agak ngantuk ya habis nonton Piala Dunia semalam teman Pro 2, tapi enggak apa-apa. Gua harus tetap semangat untuk siaran hari ini teman Pro 2 karena siaran hari ini lumayan panjang sampai nanti sore ya, tapi enggak apa-apa. Semangat. Dan ngomongin soal Piala Dunia teman Pro 2, ternyata bukan gua aja yang rela habis nonton Piala Dunia tuh langsung kerja gitu ya. Ada yang bela-belain juga nih beli WiFi di pesawat, beli WiFi di pesawat untuk nonton Piala Dunia Argentina versus Mesir kemarin teman Pro 2. Wah, ini sih gokil banget ya menurut gue ya. Sampai-sampai satu pesawat nih nonton nobar bareng nih teman Pro 2. Biasanya nobarnya di jalan gang atau mungkin di warkop-warkop terdekat. Ini beda banget sih. Di pesawat lu bayangin aja. Dan uniknya adalah ada satu orang yang rela megangin laptopnya untuk ditonton sama orang lain teman Pro 2. Wah, ini sih kayaknya tim favoritnya lagi main nih teman Pro 2. Wah, kira-kira gimana nih buat pertandingan selanjutnya nih? Ada yang bilang kalau misalkan Piala Dunia ini udah mulai seru banget nih, seru lagi karena udah hampir masuk semifinal dan tim-tim besar udah mulai berguguran teman Pro 2, bener nggak? Dan mungkin tim lu masih masuk ke babak selanjutnya atau udah pulang di teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Biasanya nih ya, kalau misalkan weekend kayak gini, ketika lu cek barang-barang yang ada di tas lu, pasti ada aja yang ketinggalan di kantor, benar nggak sih? Biasanya barang-barang apa yang biasanya ketinggalan di kantor? Kalau gue biasanya adalah casan HP. Itu adalah barang yang paling sering ketinggalan di kantor ya. Karena gue cuma punya satu, jadinya gue tuh sering banget kalau misalkan ketinggalan tuh balik lagi rela-relain malam-malam balik lagi buat ngambil casan itu. Kalau enggak HP gue mati nih ya. Kalau misalkan lu apa nih teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 kira-kira barang yang pernah ketinggalan di kantor apa nih. Langsung aja ke 0811 800 105.

Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masuk ke Santai Siang Weekend teman Pro 2. Masih bareng Ocit yang bakal nemenin lu sampai 3 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Seroslim FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Mungkin lo yang sekarang lagi ada di jalan lagi nyari makan siang ya. Gue bakal bantuin lo siang hari ini untuk mencari-cari makanan siang apa yang pas kiranya buat lo makan di siang hari ini ya. Kalau misalkan ngomongin Piala Dunia, ternyata salah satu pemain yang diandalin semua orang nih ya teman Pro 2 punya makanan favorit Indonesianya lo teman Pro 2. Apalagi kalau bukan Cristiano Ronaldo yang punya makanan favorit, dan ini adalah menu andalan jaga kesehatannya dia teman Pro 2. Walaupun Ronaldo pulang, tapi kita harus tahu nih kira-kira dia tuh makan apa supaya bisa larinya kenceng dan kelihatannya badannya tuh masih bagus banget, apalagi umurnya kan makin tua gitu ya. Ternyata dia tuh suka yang pertama untuk sarapannya dengan dada ayam dan juga putih telur. Jadi tuh adalah menu wajib yang biasanya dia makan di pagi hari teman Pro 2. Wah, dan kalau misalkan karbonya, dia tuh sukanya tuh alpukat, minyak zaitun, dan almond, dan karbohidrat kompleks kayak nasi coklat, pasta gandum, sama quinoa. Itu biasanya dimakan tuh sama dia tuh ya. Gue juga gak tahu tuh gimana rasanya quinoa. Dan untuk makanan tradisional yang Ronaldo suka adalah, ini benerin gue kalau misalkan gue salah karena ini bahasa Portugal mungkin ya, gue nggak tahu ini namakannya. Oh iya benar, ini kuliner tradisional Portugal favoritnya Ronaldo, namanya bacalhau à Brás. Nah benar gak tuh? Coba benerin Om Pro 2 buat lo yang bisa bahasa Portugal. Dan salad sayur nih, dia tuh suka yang mungkin makanannya tuh berbahan-bahan sayur gitu ya. Dan tadi tuh bacalhau à Brás itu isinya tuh terbuat dari ikan asin, ikan COD ini apa gimana nih? Ya, pokoknya ikan asin gitu tuh Mam Bro 2, kentang, telur, bawang, dan zaitun. Sama salad sayurnya biasanya dia tuh sayuran hijau, paprika, tomat, zaitun juga. Dan terakhir buat malamnya biasanya tuh dia favoritnya sukanya semangka, terus juga protein shake atau susu protein mungkin ya, sama dia tuh anti minuman manis dan soda. Wow, gokil banget ya, pantesan aja gue liat-liat tuh kayak dari dulu sampai sekarang tuh gak ada yang berubah. Ternyata dia tuh jaga makanan teman Pro 2. Mungkin ada yang sama kayak Ronaldo, jaga makanan dari awal sampai makan malam teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini. Buat lu yang mungkin lagi jajan-jajan gitu ya, sekarang tuh lagi ada makanan yang rame banget. Sampai kemarin sih gue liat di salah satu outletnya di Glodok tuh sampai rame banget, teman Pro 2. Yap, bener banget. Mungkin lu udah gak asing dengan namanya Salt Bread, teman Pro 2. Ini lagi rame banget. Gue gak tahu kenapa awal boomingnya Salt Bread ini, karena menurut gue yang udah nyobain Salt Bread ya biasa aja kayak roti pada umumnya, dan rasanya juga biasa aja gitu. Jadi buat lu yang suka sama Salt Bread, kira-kira apa sih spesialnya Salt Bread ini? Atau mungkin lu tim yang suka Salt Bread, atau ya tim yang suka roti biasa aja kayak gitu. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Terus Lipa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang Weekend. Buat lu yang makan siang kali ini pakai rendang teman Pro 2, mungkin lu kira rendang adalah makanan Indonesia terbaik gitu ya. Tapi tidak, karena menurut versi Taste Atlas, ternyata bukan rendang yang menjadi nomor satu makanan Indonesia terbaik nih. Jadi ada beberapa makanan yang disurvei gitu ya. Kira-kira makanan apa nih yang paling disukai atau mungkin di paling enak mungkin ya. Gua enggak tahu sih ini paling enak atau paling disukai ya. Tapi kayaknya makanan terbaik lah, pokoknya best gitu lah kalau misalkan makan kayak gini ya. Yang dari nomor 10 dulu, juara 10 ada Klepon. Wah, ini sih gokil banget sih ya, apalagi kalau misalkan masih anget-anget. Nah, Klepon itu tuh ada dua macam kalau enggak salah. Ada Klepon yang pakai kelapa sama ada Klepon yang gak pakai kelapa kalau nggak salah, gue lupa. Dan isiannya itu ada beberapa sekte yang mana tuh ada yang pakai gula merah yang padat, masih padat, terus ketika panas dia mencair. Ada yang pakai gula cair kayak gitu. Gue juga baru tahu sih itu dari video TikTok. Terus juga ada yang Klepon, pokoknya ada Klepon yang versi baru. Gue juga belum nyobain itu teman Pro 2, mungkin ada yang udah pernah nyobain. Terus di nomor 9 ada ayam goreng. Ini sih kayaknya makanan favorit kita semua ya. Dan juara 8 perkedel, masih goreng-gorengan juga. Juara 7 ada bubur ayam. Juara 6 ada nasi goreng ayam. Nomor 5 ada pisang goreng, nomor 4 ada batagor, nomor 3 ada siomay, dan nomor 2 ada soto betawi, dan yang nomor 1 adalah sate kambing. Wow, enak banget sih ini menurut gua. Dan mungkin lu punya tempat favorit sate kambing teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang Weekend. Buat lu yang tadi udah gabung, kita tadi ngobrolin soal makanan dan sekarang kita ngobrolin soal olahraga teman Pro 2. Apalagi yang lagi rame tentang Piala Dunia, pastinya kita bakal ngobrolin nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Rosa 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Buat lu yang ada rencana nanti lari sore, teman Pro 2, kayaknya lagi ada tren baru nih selain maraton ya, tapi ada tren lari kecil atau lari pelan, teman Pro 2, yang diviralin dari Korea Selatan. Kalau nggak salah videonya itu ada satu grup yang dia tuh lari tapi tuh pelan banget, teman Pro 2. Kayaknya kayak paskibraka kali ya. Kalau ini di Indonesia kayaknya udah ada sih. Sebelum itu viral di Korea Selatan, kita tuh udah ada nggak sih? Biasanya di 17-an itu ada lomba apa namanya, baris berbaris tuh, biasanya emak-emak terus juga pakai kostum-kostum, kurang lebih kayak gitu nggak sih, teman Pro 2? Menurut lu sama nggak tren lari kecil dan baris-barisnya Indonesia tuh sama gak, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Roslima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita bakal ngomongin soal Piala Dunia di teman Pro 2. Kayaknya ngantuk banget ya kalau misalkan lu yang nonton tadi malam. Kayaknya kalau misalkan lu udah melek sekarang tuh kayaknya udah tidur atau enggak ya tetap melek gitu ya. Dan kabar ya teman Pro 2, tiket dari Piala Dunia ini menurun akibat Ronaldo pulang teman Pro 2, benar enggak? Atau mungkin lu fansnya Ronaldo tapi tetap ngikutin Piala Dunia tahun ini teman Pro 2 dan masih dukung siapapun timnya yang bakalan juara di final nanti. Coba komen kira-kira fansnya Ronaldo lu tim yang masih nonton atau enggak? Coba langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Translibe FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari pagi sampai mau sore nih teman Pro 2. Mulai dari Sepada, terus juga tadi ada di Pro 2 Hitlist. Habis itu ke Santai Siang teman Pro 2. Dan nantinya lu bakalan ditemenin bareng Indo Top 20 ya teman Pro 2. Jadi buat lu yang pengen dengerin Indo Top 20, kira-kira ada lagunya siapa aja, langsung aja dengerin nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Dan gocit pamit. Thank you semuanya. Bye-bye.

0: Selamat sore FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Udah hari Sabtu, berarti waktunya Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edit. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga lo baik-baik aja di weekend ini tentunya ya. Dan ternyata biar makin seru lagi weekend lo, gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang ternyata sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini, ada satu lagu yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Ada Nadiem Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, sedih banget ya. Tapi tenang aja, tentunya ada yang menggantikan di posisi ke-20 kita. Di minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta, salah satu new entry kita di minggu ini, sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk terus saling memahami pasangan kita, yang dimana ini akan menjadi bagian dari album ke-6 Pamungkas nanti. So, ini dia berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.
1: Number 20.

0: dan legendaris Silla on Seven. Ada lomba sihir dengan lompat lebih tinggi teman Pro 2, sebuah anthem persahabatan yang pertama kali populer di awal tahun 2000-an nih teman Pro 2. Dan di project remake ini, lomba sihir tentunya ngasih nuansa yang cukup berbeda ya di lagu ini tanpa mengurangi esensi dari lagu ini tentunya. Jadi gimana menurut lo teman Pro 2, kira-kira lagu ini akan bertahan berapa lama nih di Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita bakal lanjut dulu ke posisi 18 teman Pro 2. Satu lagu yang menjadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Ini dia Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu.
1: Number 18.

2017 ada kolaborasi dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua Teman Pro 2. Di minggu keempatnya ini berhasil menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya kita beralih ke posisi 16. Setelah bertahan 13 minggu lamanya di Indonesia Top 20 di Jakarta, menempati posisi 16 di minggu ini ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Number 16.

0: Nadia dengan Rabun Jauh Teman Pro 2 menempati posisi ke-15 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya di posisi ke-14 di minggu kelimanya, sebuah lagu yang menjadi perayaan 30 tahun dari sebuah band legendaris Sheila on 7. Ini dia, Sederhana.
1: Number 14.

0: Indonesia Top 20, Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan berhasil mengunci posisi ke-13 untuk minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan selanjutnya ke posisi 12, sebuah kolaborasi lintas generasi, ini dia Tohpati yang berkolaborasi dengan Nadiem Pasalamah dengan lagu Semusim.
1: Number 12.

0: Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang sudah bertahan cukup lama di Indonesia Top 20 Jakarta, 15 minggu lamanya berada di chart. Dan sepertinya lagu ini akan mulai perlahan ya turun keluar dari chart di minggu-minggu ke depan. Setuju atau enggak nih? Let me know ya. Alright, sebelum kita masuk ke 10 besar untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu ya, dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11 kita untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20, new entry kita, berapa kali kita saling memaafkan, dari Pamungkas. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir menambah di posisi ke-19. Di posisi ke-18, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Masuk di posisi ke-17, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Posisi ke-16, Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Next, naik ke posisi 15, Rabun Jauh dari Bernadia. Mengunci posisi ke-14, Sheila on 7 dengan Sederhana. Another Song from Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, mengunci posisi 13 di minggu ini. Di posisi ke-12, Semusim dari Toh Pati dan juga Nadif Basalamah. Dan di posisi ke-11, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Well, itu dia Mambro 2, lagu yang berada di posisi ke-20 sampai ke-11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini di posisi ke-10. Ada satu lagi, lagu dari Toh Pati yang kali ini berkolaborasi dengan Fabio Acer. Ini dia, Cinta Kita.
1: Number 10.

0: minggu ini, teman Pro 2. Sebuah lagu dari Saul Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Mulai perlahan turun, teman Pro 2, di minggu ini. Dan menurut lo, apakah edisi minggu depan lagu ini masih bisa bertahan di chart atau harus keluar nih? So, mungkin itu lo yang bisa menentukan, ya. Alright, sekarang kita bakal masuk ke posisi ke-8. Sebuah lagu yang katanya nih jadi anthem anak Jaksel. Bener gak ya? So, ladies and gentlemen, this is Farel Hilal with Keliling.
1: Number 8.

0: lagu dengan nuansa spiritual dari Raim Laode dengan singlenya Iqra, berhasil mengunci posisi ketujuh untuk minggu ini teman berdua. Dan sekarang kita next beralih ke posisi 6 untuk edisi minggu ini, sebuah lagu dari Lyodra dengan Teganya Kamu.
1: Number 6.

0: viral di sosial media. Sebuah kolaborasi dari Dia dan juga Indakus dengan lagu Malu-Malu berhasil mengunci posisi kelima untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan sekarang kita beralih next ke posisi 4 untuk edisi minggu ini. Sebuah lagu indah dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sisi Potret.
1: Number 4.

0: Ladies dari Gea Indrawari. Ada 1000 kali teman Bro 2 yang menempati posisi ketiga kita untuk edisi minggu ini. Kita lihat ya teman Bro 2, apakah Gea Indrawari berhasil menggeser top 2 kita atau bahkan menjadi juara kita untuk edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita masuk dulu ke posisi 2 untuk edisi minggu ini teman Bro 2, sebuah lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 10 sampai posisi kedua di chart Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Di posisi 10 ada kolaborasi dari Tohpati dan juga Fabio Aser, Cinta Kita. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi ke-9. Posisi ke-8, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi ke-7, Ikro by Raim Laode. Memasuki posisi ke-6, ada Liodra dengan Teganya Kau. Posisi ke-5, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi ke-4, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. 1000 Kali by Gea Indrawari di posisi ke-3. Dan runner-up kita untuk minggu ini, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Alright, time is coming teman bro 2. Gue bakal spill kasih tahu siapa posisi nomor 1 kita di chart Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Setelah bertahan 9 minggu lamanya di chart, sebuah lagu dari 3 orang yang sangat percaya diri. Well, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jakarta untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Terima kasih untuk Teman Pro 2 semuanya udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue Edi Tama di hari Sabtu ini tentunya. Habis ini masih banyak program-program dan juga penyiar-penyiar yang kece yang siap nemenin lo semua di weekend ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya. Gue Edi Tama pamit, sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2 bareng gue Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film live action Naruto akan buka audisi global. Buat para penggemar Naruto, ada kabar seru nih. Film live action Naruto resmi membuka audisi casting secara global untuk mencari pemeran Team 7, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno. Film produksi Lionsgate ini akan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya sukses menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring. Pencipta Naruto Masashi Kishimoto mengaku masih tak menyangka karyanya akan akhirnya diadaptasi menjadi film Hollywood dan berharap bisa menemukan aktor-aktor berbakat dari seluruh dunia untuk menghidupkan karakter ikonik tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Shakira siap tampil spektakuler di final Piala Dunia 2026. Shakira dipastikan kembali memeriahkan Piala Dunia 2026, kali ini sebagai penampil di halftime show final yang akan menjadi pertunjukan paruh waktu pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu mengungkapkan antusiasmenya untuk tampil bersama Madonna, BTS, Justin Bieber, dan berharap Chris Martin dari Coldplay juga ikut bergabung di atas panggung. Masih seputar final Piala Dunia 2026, Justin Bieber resmi diumumkan sebagai salah satu penampil utama di halftime show. Dan ia akan tampil bersama Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, Coldplay, serta sejumlah musisi lainnya dalam pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit. Bieber juga mengatakan dirinya bangga bisa menjadi bagian dari acara yang bukan hanya menghadirkan hiburan kelas dunia tetapi juga mendukung FIFA Global Citizen Fund, sebuah program yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dan kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist.

Jakarta bersama gue Davey Prada. Oke, langsung aja akan ada 20 lagu seperti biasa gue puterin yang masuk ke chart top 20 di minggu ini. Jadi langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus cabut dulu nih nomor 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20,

Right, masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, barusan ada Sienna Spiro, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Spiro, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman-teman, bro, 2 di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

Rodrigo with Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama Bro 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di number 16. Number 16.

15, langsung naik ke nomor 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, barusan dibuter spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14, ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu, ada Somber with Homewrecker. Nomor 14.

Gray Nobody Is a Girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya, langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

0: Top 20 Jakarta. Gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya Top 2. Semoga hari ini menyenangkan. Nah, ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu Top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau Top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather That Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Ted McRae with Nobody's a Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All.
1: Number 10.

0: Biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh, Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

Carpenter with Tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak Tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup tahun 2002 full dengan setelan jersinya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh tahun 2002. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, okay? Langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: yang di minggu lalu ternyata masuk top 3 nomor 3 tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2 ada Ray with Where Is My Number Husband.
1: Number 4.

die on this hill. Masih stay strong and number 3 di nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded. Number 2.

0: udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pastinya thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pastinya thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Oh, saya sudah siap nemenin kamu nih. Pastinya di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 ya. Selama kurang lebih ya sampai jam 7 malam nanti, oh, saya bakal nemenin kamu dengan info-info terup to date dan juga info-info menarik. Pastinya rekomendasi film juga bakal Oza kasih tahu di Sore Ceria Weekend teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.
1: Halo, Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa, Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Masih di sore ceria weekend teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Ini teman Pro 2, Meta akhirnya resmi menghentikan fitur AI yang sempat bikin heboh di Instagram nih. Jadi fitur tersebut ya, ini sebelumnya memungkinkan Meta AI ini membuat gambar baru dari foto akun Instagram publik nih teman Pro 2, tanpa perlu izin langsung dari sang pemilik akun. Jadi kehadirannya ya, ini memicu kritik karena dinilai beresiko terhadap privasi dan juga berpotensi disalahgunakan nih teman Pro 2. Dan menanggapi berbagai masukan ya, akhirnya Meta memutuskan untuk menarik fitur tersebut. Meski begitu nih teman Pro 2, perusahaan menegaskan tetap akan melanjutkan pengembangan teknologi AI lainnya dengan pendekatan yang lebih memperhatikan kontrol pengguna terhadap kontennya. Bener banget teman Pro 2, kalau kita bikin konten tiba-tiba dipakai oleh akun lain dengan AI ya, tanpa izin terlebih dahulu, takutnya ini bisa disalahgunakan atau dibuat konten yang aneh-aneh teman Pro 2. Jangan sampai ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Siapa nih teman Pro 2 yang semalam begadang ya? Nonton Piala Dunia, pertandingan antara Spanyol melawan Belgia, teman Bro 2, yang menurut gue pertandingannya tuh seru banget ya. Dan Spanyol ini memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 nih, teman Bro 2. Jadi Spanyol ini unggul lebih dulu lewat gol Nico Williams sebelum akhirnya Belgia menyamakan kedudukan melalui penalti Romelu Lukaku. Jadi saat laga tampak akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, teman Pro 2, lagi-lagi nih ya, si Michael Merino ini mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir seperti waktu mengalahkan timnas Portugal nih, teman Pro 2. Jadi berkat hasil ini, Spanyol ini akan menghadapi Prancis di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju final, teman Pro 2. Menurut kamu, kalau misalkan Prancis melawan Spanyol nih, teman Pro 2, kira-kira yang bakal menang siapa nih? Kalau menurut gue sih pasti Prancis dong.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih yang ngerasa tuh kalau kota Jakarta ya, ini tuh udah rame banget dan udah padet banget teman Pro 2. Kalau lo mau cari apapun, di Jakarta tuh semuanya ada ya teman Pro 2. Karena ini Jakarta resmi dinobatkan sebagai kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menurut laporan terbaru dari PBB nih teman Pro 2 ya. Jadi populasi Jakarta nih ini kini mencapai sekitar 41,9 juta jiwa, menggeser Dhaka teman Pro 2 di 36,6 juta di Bangladesh dan juga Tokyo di 33,4 juta di Jepang teman Pro 2. Jadi laporan ini juga mencatat bahwa dari 33 kota yang ada di dunia, ini 19 diantaranya dengan penduduk terbesar itu ada di Asia. Wow, jadi Asia ini merupakan market yang cukup tinggi berarti ya teman Pro 2. Apalagi di kota Jakarta yang berhasil menempati posisi pertama kota terpadat di dunia di tahun 2026 dengan 42,46 juta jiwa teman Pro 2.

0: Udah masuk di jam 5 sore teman Pro 2 ya. Gue masih ada waktu nemenin lo sampai jam 7 malam nanti dengan informasi-informasi terup to date. Pastinya dengan rekomendasi film yang bisa lo tonton di weekend kali ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang sudah menunggu pertandingan antara King Haaland ya, Norwegia melawan Inggris, teman Pro 2. Karena Haaland ini, teman Pro 2 ya, beberapa waktu ini menjadi sosok yang viral di media sosial. Apalagi ada jinglenya Haaland ya, Haaland, Haaland. Jadi teman Pro 2, ini jersey-nya timnas Norwegia ya, di di peritel resmi di Eropa ini terjual habis jelang pertandingan perempat final Piala Dunia antara Norwegia melawan Inggris nih teman Pro 2 ya. Dan ini dikutip dari BBC teman Pro 2, minat yang luar biasa terhadap pemain seperti Erling Haaland ini didorong oleh kemenangan Norwegia atas Brazil di babak 16 besar nih. Jadi sejumlah fans ini bahkan dilaporkan sampai berkemah di luar toko semalaman untuk menjadi yang pertama dalam antrean membeli jersey Norwegia. Jadi wartawan lokal ini memperkirakan panjang antreannya sekitar 600 meter dan juga berkelok-kelok di beberapa jalan nih. Jadi beberapa penggemar setia bahkan membawa kursi untuk menunggu dalam antrean selama 12 jam. Wow, luar biasa ya. Kita lihat teman Pro 2, apakah Norwegia berhasil melaju ke semifinal teman Pro 2 dengan mengalahkan Inggris, atau sebaliknya nih, Inggris bisa mengalahkan Norwegia. Tapi feeling gue ya, entah kenapa teman Pro 2, yang bakal menang di pertandingan Norwegia melawan Inggris ya, ini adalah Norwegia yang menang teman Pro 2. Kita lihat ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih di antara kamu yang punya teman cowok ya? Begitu dia punya pacar atau punya pasangan, itu dia jadi jarang nongkrong nih, teman Pro 2. Jadi ada sebuah survei yang bilang sekitar 87% ini cowok jadi lebih jarang nongkrong, teman Pro 2, sama teman-temannya setelah punya pacar baru. Jadi sebenarnya yang berubah bukan karena mereka lupa sama teman nih, tetapi karena prioritasnya mulai bergeser. Jadi fenomena kayak gini nih, ini emang cukup sering terjadi, bukan berarti pertemanannya yang putus, teman Pro 2, tapi intensitas nongkrongnya jadi gak sesering dulu, bahkan di grup chat juga bisa jadi lebih sepi, teman Pro 2 ya. Dan itu semua survei dari University Oxford of Journal dan Research, teman Pro 2 ya. Kalau menurut gua, sebuah survei tersebut itu 100% benar ya. Karena biasanya misalkan begini, kalau kita punya teman cowok yang suka nongkrong, tiba-tiba punya pacar, itu biasanya dia langsung menghilang dari lane, teman Pro 2, menghilang dari peredaran ya, karena udah punya pasangan. Tapi begitu mereka lagi berantem nih, teman Pro 2, bisa jadi makin sering tuh nongkrongnya. Gitu gak teman-teman kamu, teman Pro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Siapa nih teman Pro 2? Di antara kamu yang suka banget makan mie instan ya, mie instan Indonesia. Apalagi yang goreng nih teman Pro 2. Kenapa? Ini karena produk kebanggaan Indonesia, yaitu Indomie Goreng, ini kembali mengukuhkan posisinya di panggung kuliner internasional dengan menempati peringkat kedua dalam daftar mie instan terbaik di dunia 2026 versi Smarter Ranking. Jadi posisi ini menempatkan Indomie berada tepat di bawah produk asal Korea Selatan, yaitu Nongsim Shinramyun. Namun berhasil mengungguli merek-merek populer lainnya seperti Samyang Buldak, Sapporo Ichiban, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Jadi penilaian objektif ini didasarkan pada perpaduan cita rasa bumbu yang sangat khas, tekstur mie, dan juga keterjangkauan harga serta ulasan konsumen global. Jadi nih, pencapaian yang satu ini teman Pro 2 membuktikan bahwa produk lokal Indonesia gak hanya mampu bersaing tetapi juga memiliki daya terima yang masif di lintas negara. Bener banget, tapi kalau menurut gue jujur ya, izin, kalau Indomie Goreng sih harusnya di peringkat satu gak sih teman Pro 2? Secara mie instan Indonesia ya, punya karakter yang menurut gue enak banget dan disukai oleh banyak orang, mulai dari anak kecil, dewasa, maupun kakek-kakek, nenek-nenek, teman Bro 2 ya. Jadi selamat buat Indomie Goreng yang menjadi juara kedua mie instan terenak di dunia, teman Bro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang sudah masuk ke jam 17 lewat 55 menit, teman Pro 2. Tandanya waktunya azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Masih di Sore Ceria Weekend, teman Bro 2. Abis ini gue bakal kasih rekomendasi nih film-film yang bisa lo tonton di bioskop untuk malam mingguan di hari ini, teman Bro 2. Ya, asik. Mungkin bareng sama keluarga, pasangan, atau mungkin sama teman-teman kamu ya, teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana. Abis ini bakal gue kasih rekomendasi buat kamu cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria weekend teman Pro 2. Waktunya Oza kasih rekomendasi nih. Film apa yang bisa kamu tonton di malam minggu ini teman Pro 2? Yang pertama nih rekomendasi dari gua, lo bisa nonton film Minions and Monster nih ya. Kalau kamu suka film yang bergenre animasi dan ketawa-ketawa lucu ya, kamu bisa nonton film Minions and Monster. Jadi film yang satu ini diproduksi oleh Universal Pictures, teman Pro 2. Dan ini adalah lanjutan dari film Minion sebelumnya. Dan petualangan para Minion ya, yang ada di Hollywood di tahun 1920-an. Ini saat mereka mencari makhluk-makhluk menakutkan untuk film-film monster mereka. Jadi para Minion bekerja sama dengan makhluk hijau untuk menyelamatkan planet ini setelah mereka melepaskan monster-monster berbahaya. Jadi buat yang suka film lucu-lucu dan bisa dinikmati oleh semua umur teman Pro 2 ya, film Minion dan juga Monster ini berdurasi 90 menit. Dan pastinya masih tayang di bioskop-bioskop kamu, bioskop-bioskop kesayangan kamu di Jakarta maksudnya ya. Lanjut lagi, mungkin yang bisa kamu tonton nih ada Supergirl ya. Ini adiknya si Superman teman Pro 2. Jadi jenis film yang satu ini bergenre superhero action. Dan film ini diproduksi oleh Warner Bros. Pictures teman Pro 2. Film ini bercerita tentang musuh yang kejam yang tidak terduga menyerang orang-orang terdekatnya. Dan Kara Zor dan juga anjingnya teman Pro 2 ya, ini terpaksa bekerja sama dengan rekan yang tidak disangka-sangka dalam sebuah perjalanan antar galaksi yang epic demi pembalasan dan juga keadilan nih. Jadi buat kamu yang suka sama Superman ya, yang ngefans banget sama Superman, menurut gua harus nonton film yang satu ini ya. Ini ada Supergirl, yaitu adiknya dari Superman. Lanjut lagi, satu lagi kali ya, rekomendasi film luar negeri atau Hollywood yang bisa kamu tonton di malam hari ini adalah Moana teman Pro 2. Jadi film yang satu ini bergenre adventure fantasy teman Pro 2 ya. Diproduksi oleh Disney Pictures. Dan pastinya film ini bersinopsis atau bercerita tentang adaptasi dari live action dari film animasi Disney tahun 2016 yaitu Moana. Jadi nih Moana ini yang diperankan oleh Catherine Lagawa ini menjawab panggilan samudra dan untuk pertama kalinya berlayar melampaui terumbu karang Pulau Motunui. Jadi bersama dewa setengah manusia ya, yang sangat terkenal yaitu Maui teman Pro 2, yang diperankan oleh Dwayne Johnson aka The Rock teman Pro 2, dalam perjalanan yang tidak terlupakan untuk mengembalikan kemakmuran bagi rakyatnya. Ini juga baru tayang teman Pro 2, filmnya ya bisa ditonton oleh semua umur. Dan film ini berdurasi 115 menit. Jadi cocok banget buat kamu yang pengen nonton bareng orang kesayangan ataupun sama keluarga kamu teman-teman.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Lanjut lagi teman Pro 2, Oza kasih rekomendasi film yang bisa lo tonton malam hari ini teman Pro 2 bersama orang-orang kesayangan kamu ya. Kalau tadi udah dari rekomendasi film internasional, sekarang rekomendasi dari film Indonesia nih teman Pro 2. Yang pertama ada dari film yang bergenre horror teman Pro 2. Ini ada 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dan film ini diproduksi oleh MD Pictures dan juga dibintangi oleh Arbani Yazis, ada Elang Elgibran dan juga Saputra Kori, ada Jang Han dan masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Jadi film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini bercerita tentang content creator ya yang ingin mendapatkan 3 juta penonton yang dikenal dengan nama para pencari hantu. Ini memilih untuk melakukan live streaming di sebuah rumah sakit paling angker di Korea Selatan. Dan Juna, Adit, Bara, Arum, Yuri, Tias dan juga Daiho nih, ini bukan hanya mendapatkan konten yang menarik banyak penonton, mereka juga mendapatkan pengalaman paling mengerikan, mencekam, bahkan mematikan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya film ini merupakan film adaptasi dari film Korea sepertinya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nonton film 402 Rumah Sakit Angker Korea teman Pro 2, ini berdurasi 110 menit filmnya dan untuk dewasa ya kategorinya, untuk 17 tahun ke atas teman Pro 2. Lanjut lagi ke film Indonesia selanjutnya yang bisa lo tonton di bioskop kesayangan kamu ya. Ini banyak banget teman Pro 2, ada film yang namanya Fo UFO. Film ini bergenre komedi teman Pro 2 yang diproduksi oleh Skak Studio dan juga Cinema Art ya. Jadi castnya yang ada di film ini ada Bayu Skak, ada Tretan Muslim, ada Habib Jafar, ada juga Benedictus Siregar, Hari Otong dan juga masih banyak lagi nih. Jadi film ini bercerita tentang kesulitan ekonomi di Kampung Rombeng ya. Muslim yang diperankan oleh Tretan Muslim, seorang pengepul rongsok keturunan Madura, ini terdesak harus segera melunasi sisa biaya ibadah haji ibunya. Jadi situasi berubah nih teman Pro 2 ketika dia menemukan bangkai UFO yang jatuh di pinggiran kota. Jadi alih-alih menjual besi UFO, Muslim justru menyembunyikan UFO dan alien sekarat tersebut, lalu ia namai dengan Fo UFO. Jadi di luar dugaan nih, teknologi canggih Fo UFO ini berhasil menyelesaikan berbagai masalah keluarga Muslim. Namun konflik memuncak saat tenggat waktu pelunasan haji tiba dan Fo UFO kehabisan energi nih. Jadi Muslim kini dihadapi pada dilema krusial, memberangkatkan haji ibunya atau membantu Fo UFO pulang ke kapal induknya teman Pro 2. Nah ini bisa kamu tonton teman Pro 2 ya, film yang berdurasi 120 menit dan cocok untuk ditonton oleh remaja 13 tahun ke atas ya. Film Fo UFO bergenre komedi teman Pro 2. Itu dia rekomendasi film yang sudah Oza berikan di malam minggu ini buat kamu semua teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saya sudah harus pamit ya dari ruang dengar kamu semua di sore ceria weekend kali ini. Thank you banget yang udah dengerin Oza dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Jangan kemana-mana, abis ini bakal ada jaga malam weekend teman Pro 2 ya. Kalau begitu, Oza pamit, have a nice weekend and bye-bye teman Pro 2.

Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, polisi menangkap satu orang terkait kasus pencurian pagar besi di taman bawah flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Kapolsek Jatinegara, Kompol Samsono, mengatakan penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pelaku dalam kasus tersebut. Kasus ini mencuat setelah pagar besi di taman yang membentang di bawah flyover Kampung Melayu hilang diduga dicuri oleh komplotan rayap besi. Dan pantauan terakhir kumparan di lokasi juga sudah melihat bahwa hampir seluruh pagar besi telah raib. Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, Boeing 737 yang dioperasikan oleh maskapai kargo K2 Airways tersebut dilaporkan hilang kontak di daerah Karachi. Data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat itu mengalami rentetan perubahan ketinggian yang tidak wajar lalu menukik tajam. Sebelumnya, dari data juga mengatakan bahwa otoritas penerbangan Pakistan sebelumnya melaporkan bahwa pesawat itu membawa 5 awak ketika hilang kontak pada Selasa. Info Pro 2. Robert Pattinson mengaku fokusnya sempat terpecah saat menjalani syuting di film Batman Part 2. Saat diwawancari oleh ITV ketika premier di film Odyssey di London, Pattinson mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi ketika ia ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Inggris melawan Meksiko. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Jaga Malam. Info Pro 2.

0: Elanda Krisnandaru.
1: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yo yo yo, howdy howdy howdy, teman Pro 2, selamat malam dan selamat datang di Jaga Malam, jangan galau malam-malam weekend barengan sama gue Elanda Krisnandaru. Edisi malam minggu nih teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Edisi malam minggu ini kayaknya orang udah pada happy dengan mungkin beberapa orang udah gajian ya, asik nih. Mungkin buat kamu yang gajian tengah bulan, ah cakep nih udah pada cair biasanya. Dan buat kamu yang kayaknya galau aja di rumah teman Pro 2, tenang karena gue akan menemani kamu di malam hari ini. Jadi langsung aja nanti merapat di hotline Pro 2 FM Jakarta, gue buka di 0811 800 105. Pastinya gue akan nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam untuk kita happy-happy di malam hari ini teman Pro 2. Cuma kita harus ke Mars malam minggu dulu kalau bareng sama gue. Apa Marsnya? Dari Adapin pastinya dengan Intim. Berdua, here we go.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 eklat dengan bentuk cinta, teman Pro 2. Dan masih dijaga malam barengan sama gue, Elanda Kesandaru.
1: Untukku, bentuk cinta itu kamu.
0: Oh, kalau bentuk cinta itu kamu, malam minggu berarti isinya kamu semua dong. Anyway, teman Pro 2, di malam hari ini nih kayaknya orang pada rame malam mingguan ya. Dan juga kayaknya nongkrong asik sih. Menurut gue ya, kalau malam mingguan kayak gini asik sebenarnya lo cari momentum di mana sebenarnya lo bisa olahraga, teman Pro 2. Kenapa? Karena kayaknya menurut gue jarang banget orang Jakarta terutama ya yang office hour-nya lumayan panjang punya waktu untuk olahraga gitu. Paling ya mentok-mentok pagi. Cuma gue gak tahu intensitas orang morning person sebanyak apa ya. Setahu gue sih gak terlalu banyak. Lebih banyak night owl-nya setahu gue. Tapi ya itu, kalau misalkan gue boleh suggest teman Pro 2 di malam hari ini, kalau misalkan lo bisa untuk namanya olahraga ataupun nongkrong di tempat-tempat olahraga ya, itu akan jadi sebuah hal yang menyenangkan ya kayaknya. Anyway teman Pro 2, gue masih menemani kamu, jadi buat kamu yang kayaknya mau OTW atau udah siap-siap mau malam mingguan malam hari ini, boleh banget langsung aja, karena gue akan menemani dengan satu lagu yang asik juga nih dari Sheila on 7 dengan Hujan Turun. Here we go.

kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Jaga Malam barengan sama gue, Elanda Krisandaru, di malam hari ini. Lo tau gak sih, teman Pro 2, buat lo yang kayaknya emang pecinta bola ya. Khususnya mungkin yang pengen nonton atau main timnas Indonesia di games, konsol games, teman Pro 2. Karena gue ada kabar bagus nih. Jadi ternyata timnas Indonesia, teman Pro 2, nih gue lihat dari USS Fits ya. Ternyata timnas Indonesia itu sudah bisa dimainkan di game Captain Tsubasa 2 World Fighters. Waduh, gokil ya. Cuma nama-nama itu bukan nama-nama asli timnas Indonesia gitu, karena memang Kapten Tsubasa kan mostly adalah karakter fiksi ya. Tapi menurut gue karakternya lucu-lucu banget namanya. Jadi gue gak tau developer research sejauh apa ya, cuma namanya lucu banget. Ada yang namanya Freddy, Dede, Faris, Anton, Hasan. Kipernya namanya lucu banget, Jawato. Kayak jarang banget ya orang Indonesia namanya Jawato. Tapi ya ini namanya fiksi juga, teman Pro 2, di game Tsubasa ini. Cuma ini udah keren banget karena akhirnya Indonesia bisa dimainkan di game Captain Tsubasa. Wow. Setelah terakhir timnas Indonesia juga officially udah bisa main bisa dimainin di FC 26, dan itu keren banget. Itu beneran realistis banget. Cuma di ini, di Captain Tsubasa mungkin adalah versi yang lebih apa ya, anime lah ya, lebih comic accurate, meskipun di komik gak ada. Gimana menurut lo? Apakah lo akan download game Captain Tsubasa 2 atau lo akan tetap main FC 26? Teman Pro 2, kasih tahu gue.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama gue Lani Krisandaru di Jaga Malam Weekend nih. BTW ngomongin malam minggu, teman Pro 2. Tadi tuh gue ngecek kondisi jalan di malam hari ini. Di malam minggu ini cukup padat ya. Berhubung juga tadi gue ngelewatin daerah-daerah kayak Cikini. Beuh, lu coba malam mingguan di Cikini sekali-kali. Meskipun apa ya, kalau lu bosen ke Blok M, teman Pro 2, menurut gue Cikini adalah alternatif yang menarik kalau lu tahu spot yang asik ya. Karena sepanjang jalan Cikini tuh banyak banget tongkrongan yang rame dan juga hits banget pastinya di Jakarta. Khususnya mungkin salah satu yang gue tahu adalah The Banyumas Cafe, itu ada di Taman Ismail Marzuki. Itu adalah salah satu yang terkenal juga, teman Pro 2, dengan banyaknya makanan Banyumas kayak mendoan, terus juga mungkin akan banyak soto Sokaraja dan lain-lain, dan juga pasti minuman khas Banyumas. Terus tadi gue coba di mana ya, itu masuknya Pegangsaan kalau nggak salah, salah satu kafe juga di deket gue lupa, DPP atau DPC Golkar gitu. Itu juga enak tuh, teman Pro 2, lo cobain deh. Kalau lo, teman Pro 2, kira-kira apa kafe yang menurut lo asik di malam minggu ini, boleh kasih tahu gue ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue, Elanda Krisandaru di Jakarta Malam, teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau ternyata sebenarnya ada kabar nih yang menurut gue sih agak susah dibantah ya. Karena ini adalah data dari World Bank, teman Pro 2. Kenapa? Jadi World Bank itu mengatakan bahwa kelas menengah di Indonesia, which is yang kaya gak kaya banget, susah gak juga gak susah banget gitu. Kayak kebanyakan manusia Indonesia lah menurut gue ya. Jadi World Bank tuh bilang bahwa ternyata kelas menengah di Indonesia itu makin sulit naik kelas dan jadi rentan jatuh miskin. Ini amat sangat dirasakan gue rasa. Jadi ini adalah sebuah anomali yang terjadi di ekonomi nasional, teman berdua. Meskipun ekonomi Indonesia itu bertumbuh di kisaran 5% ya, tapi peningkatan tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti oleh pencapaian lapangan kerja formal. Kenapa, teman berdua? Karena gue gak tahu ya, kadang yang diprogramkan adalah UMKM gitu. Kayak UMKM sukses, UMKM berdaya, dan lain-lain. Cuma itu justru menambah angka pengangguran. Kenapa? Karena dinilai pemerintah itu belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan formal. Itu yang jadi tolak ukur sebenarnya. Nah, dari sini juga akhirnya banyak banget kelas menengah Indonesia yang rentan banget jatuh gitu, teman berdua. Nah, di saat yang sama, kelompok kelas menengah itu juga berada di posisi yang serba tanggung gitu. Mau naik agak susah, turun juga lebih gampang gitu. Jadi mereka tuh sering banget gak masuk kategori penerima bantuan sosial. Nah ini, kenapa teman Pro 2? Karena kalau gue gak salah ya, klasifikasi dari Kementerian Sosial itu, orang berpenghasilan di bawah berapa ya, kalau gak salah, di bawah 3 juta, itu baru dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah ke bawah gitu. Padahal di Jakarta aja untuk 3 juta rupiah sangat amat pas-pasan dan bahkan ya susah lah menurut gue ya. Gimana menurut teman berdua? Apakah kelas menengah Indonesia akan diperhatikan ke depannya atau ternyata tidak sama sekali?

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama gue pastinya Elanda Krisnandaru, teman Pro 2 di malam hari ini. Dan baru jika mau dengerin Taylor Swift dengan Back to December. Gue gak tahu ya teman Pro 2, setelah pernikahan yang terbaru kemarin Taylor Swift, apakah dia akan membuat album lagi? Karena mostly karya-karya dia adalah coping mechanism dari mantan-mantannya. Jadi dia pasti kalau misalkan udah putus sama seseorang, antara dibikin album atau tiba-tiba dia punya single baru. Nah, tapi anyway ya teman Pro 2, kalau misalkan lo merasa Jakarta itu padat banget dan juga kayak aduh kok macet ya di mana-mana, itu nggak salah teman Pro 2. Kenapa? Karena ternyata Jakarta sudah menduduki peringkat pertama sebagai kota terpadat di dunia. Waduh, bete sih gue jujur sebagai warga Jakarta kalau kayak gini ya. Jadi ternyata mengutip laporan terbaru dari PBB, itu mengatakan, ini juga diberitakan di CNBC Indonesia teman Pro 2, Jakarta sekarang menjadi kawasan perkotaan dengan populasi terbesar di dunia, dan posisi tersebut menempatkan Jakarta di atas sejumlah kota besar seperti Tokyo, Seoul, dan juga beberapa kota lainnya di wilayah metropolitan. Tapi gokil sih, emang menurut gue ya Jakarta overpopulated sih, sorry banget, cuma memang harusnya gak semua orang datang ke Jakarta, gak semua orang ngerantau ke Jakarta. Menurut gue harusnya ada beberapa lapangan pekerjaan yang dibuka di daerah. Kenapa? Karena itu bisa menekan angka urbanisasi yang cukup tinggi gitu. Dimana kalau semua orang ya didoktrin untuk kayak nanti kalau udah lulus besar kerja di Jakarta ya, menurut gue gak bisa juga kayak gitu. Menurut gue harus ada orang-orang yang merasa bahwa dia punya sense of belonging di tempatnya sendiri, di kampung halamannya sendiri, dan kayak gue mau lagi ngebangun desa gue mau lagi ngebangun kampung halaman gue gitu. Biar arus urbanisasi di Jakarta gak semasif sekarang. Berarti kalau misalkan urbanisasi Jakarta padat banget, mungkin ada yang salah di daerah.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki hampir jam 10 barengan sama gue, Elan Negeri Sandaru. Buat lo yang kayaknya mau nyari tempat makan nih, teman Pro 2, di jam-jam segini, beuh. Saran gue adalah lo coba nongkrong dan juga standby di daerah Sabang, coy. Itu bukan cuma satu dua, tapi sejalanan isinya makanan semua. Dan di sana juga banyak banget bakso-baksoan yang enak, teman Pro 2. Salah satunya yang gue pernah makan adalah bakso apa namanya? Kok gue juga jadi lupa. Oke, patokannya ada di depan Tomoro Coffee. Wah, itu the best tuh. Lo coba aja makan di situ, teman Pro 2, sambil mengisi malam minggu lo.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hone dengan location I know untuk memperdua. Masih barengan sama gue, Landa Kersandaru. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan malam hari ini masuk ke jam request teman berdua di yang mau request malam hari ini gue buka buat kamu semua pastinya. Gue buka langsung di hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Di malam hari ini teman berdua udah ada satu teman berdua nih yang udah bergabung pastinya. Gue mau nyapa dulu dari Bahrum. Halo Bahrum, yang katanya udah lapor nih di malam hari ini. Katanya sudah jalan sama Aca dan juga makan bareng. Waduh, ini nih baru pria sejati. Tapi anyway, lu emang jadwal pacarannya gimana sih Bahrum? Emang lu tiap malam maksudnya tiap weekend pasti pacaran atau gimana? Atau lu ternyata punya jadwal tertentu yang nggak bisa dulu nih? Oke, buat Bahrum sama Aca udah gue siapin lagu buat kamu berdua. Tapi sebelum itu teman berdua, buat lo yang masih mau request atau mau cerita, boleh banget teman berdua. Sebelum ke requestannya Bahrum, satu lagu dulu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.
3: Standby, I'll be right there. This is your Solo Riot on...

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue, Landa Krisnandaru. Pasti yang dijaga malam nih, masih memasuki jam request teman Pro 2. Tadi ada salah satu teman Pro 2 yang laporan di WhatsApp nih. Ada dari siapa nih tadi ya? Ada dari Rido. Wow, halo Rido. Di Rawamangun katanya dia cerita bahwa dia abis confess tau kak. Hehe, waduh. Tapi anyway Rido, sebelum gue lebih lanjut, lagu requestan lu gak ada. Mungkin kalau lu mau ganti boleh ya. Kalau lu mau ganti gue masih gue tungguin nih. Tapi dia tuh tadi bilang kalau dia abis confess tau kak. Oke, terus katanya dia bilangnya dulu pernah suka tapi takut awkward. Aduh, ya udah kalau kayak gitu tinggal jadi temen aja dong, nggak usah gimana. Soalnya tadi gue nanya kan, gimana lu dibales sama perasaan yang sama nggak? Ternyata bilangnya dulu pernah suka, jadi jatuhnya cuma mengutarakan perasaan yang udah lama. Cuma ini gue setuju gitu, karena kadang-kadang kalau kata beberapa orang ya, nggak apa-apa lo confess di hari yang lain gitu, yang penting sudah lewat gitu. Jadi prinsipnya ternyata sama teman Pro 2, rahasia tuh nggak apa-apa bocor asal udah lewat gitu. Gimana menurut lo teman Pro 2? Dan buat Rido nih yang masih mau request lagu, masih gue tungguin. Oke.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget udah hampir jam 11 ya. Dan thank you so much buat kamu yang udah join dan juga request di malam hari ini, teman Pro 2. Abis ini bakal ditemenin sama lagu-lagu pastinya sampai nanti jam 12 malam. So thank you so much buat kamu yang udah malam mingguan bareng gue malam hari ini. Dan juga semoga have fun dengan malam minggunya dan juga weekend ya, teman Pro 2. Akhir kata gue ucapkan good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite, teman Pro 2. Elanda Krisnanda, Rusaning of the Air, and have a great weekend, teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Minggu 12 Juli 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ditemenin bareng gue pastinya sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 Weekend. Nemenin hari Minggu ini sekarang teman Pro 2. Buat yang lagi ada di jalan pastinya gue bakal puterin lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin, dan juga informasi-informasi yang seru banget buat kita bahas di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan rubait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, kabar gembira buat para penggemar drama Korea. Aktor Gong Yoo dipastikan akan menyambangi Indonesia dalam rangka tour fan meeting bertajuk 2026 Gong Yoo Asia Fan Meeting Tour The Long Take. Meski jadwal resminya masih dirahasiakan, Jakarta sudah masuk dalam daftar kota yang dikunjungi bersama Manila, Bangkok, Yokohama, Macau, dan Seoul. Info selanjutnya, Big Hit Musik membantah tuduhan bahwa lagu Swim dalam album terbaru BTS Arirang menjiplak lagu demo milik 3 penulis lagu asal Amerika Serikat. Pihak label menyebut tuduhan tersebut bersifat sepihak dan menegaskan bahwa lagu itu merupakan karya orisinal yang dibuat secara independen, dan juga Big Hit juga memastikan akan menghadapi gugatan yang dilakukan di Amerika Serikat melalui jalur hukum. Info selanjutnya, Ariana Grande memutuskan mundur dari serial American Horror Story musim ke-13 karena jadwal syuting bertabrakan dengan tur dunia Eternal Sunshine. Padahal sebelumnya Ariana dijadwalkan bergabung bersama deretan aktor senior seperti Sarah Paulson, Evan Peters, dan Emma Roberts. Meski batal tampil di serial horror tersebut, Ariana tetap fokus mengembangkan karir aktingnya setelah sukses lewat film Wicked. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pempro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Selamat pagi, pagi hari ini ditemanin bareng gue Ocit pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gue bakal nemenin lo beberapa jam ke depan dan pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lo dengerin di pagi hari ini. Buat lo yang lagi olahraga teman Pro 2, semangat ya. Buat lo yang masih tidur kayaknya, aduh enak juga ya kayaknya tidur-tiduran di jam segini gitu ya. Jujur gue belum tidur dari semalam, jadi agak-agak ngantuk. Tapi gak apa-apa, gue tetap semangat demi siaran bareng lo teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi buat yang mau dengerin gue, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Roslimia Fam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang hari ini lagi jalan buat olahraga teman Pro 2, semangat karena mungkin lu satu dari banyak orang yang aktivitas hari ini juga olahraga teman Pro 2. Wah, seru banget ya. Selain olahraga, biasanya tuh hari Minggu identik dengan istirahat gitu ya. Karena banyak orang juga yang memanfaatkan waktu liburnya itu untuk istirahat, bener gak sih teman Pro 2? Tapi kalau misalkan gue ya, gue lebih prefer olahraga dulu baru istirahat gitu. Jadi agak balance gitu ya. Jadi olahraganya dapet, sehatnya dapet, istirahatnya juga dapet gitu. Ada yang sama gak kayak gue kalau misalkan hari libur tuh olahraga juga, istirahat juga? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini. Buat lu yang pagi hari ini lagi cari sarapan teman Pro 2, kira-kira enaknya sarapan pagi hari ini pakai apa yo? Kalau misalkan gue tuh kayaknya pagi hari ini tuh enaknya makan pakai bubur, ya nggak sih? Kayak karena kan cuacanya agak-agak mendung gimana gitu ya. Bukan mendung sih sebenarnya, lebih ke berawan gitu ya. Emang cocoknya pakai bubur nih, bubur-bubur Tambun kayak gitu. Cocok ini ya. Tapi kalau misalkan lo pengen makan yang berat, mungkin bisa makan barbel gitu ya. Aduh, maksudnya olahraga dulu baru makan kayak gitu kan. Ada juga orang yang kayak gitu. Atau mungkin lebih suka makanan-makanan yang nasi, atau mungkin ya lontong sayur kayak gitu ya teman Pro 2. Kayaknya banyak banget makanan pagi hari ini ya di weekend teman Pro 2. Kira-kira lo pengen makan apa nih pagi hari ini? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakal gue bacain kira-kira hari ini pada makan apa nih sarapannya.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat rumah kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan sekarang gue mau bantuin lo untuk memantau cuaca lewat bmkg.go.id. Di sini gue udah lihat kalau misalkan untuk wilayah Jakarta, bener kata gue, hari ini tuh bakalan berawan, teman Pro 2. Cocok banget buat kamu yang pengen olahraga di pagi hari ini. Jadi gak terlalu panas ya. Dan buat tuh yang mungkin mau ikut maraton gitu-gitu ya, itu enak banget sih menurut gue ya. Dan yep, itu dia cuaca hari ini berawan buat tuh yang mau jalan-jalan atau mungkin mau ada acara keluar gitu, teman Pro 2. Aman banget karena cuacanya kayaknya enak banget di hari ini, teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta karena gue masih banyak punya lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin di pagi hari ini.